Pakit ya kamu air radio Samoa. Mana mana tu lomor ya mai oleh lo fomar yang ada layu le tua le day time ni oleh aso wata tu yai. Kalau mau fafong ambil day time le tayo tono lomor tu tono tak vale tono fafing arwe ngan Facebook mari YouTube le Samoa fafong ay dungan tasi lima betul amo mana famo tasi ono tasi mal tasi Samoa. Alofa tu orang pesele mai alonya.